Wanka kondanga nyeri di kwa di kareng. Nyala pala nong el chen ala pilong eri di. Kaya wani kare ya nong el nyeng ora jara ala chupeng. Chena na nong ora kondanga.